saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran

Sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi.
Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Back again di edisi pada pagi hari ini, dan karena kita mau menyambut Piala Dunia tahun 2026, jadi Salsa bareng dengan narasumber di pagi hari ini di program variety show Piala Dunia 2026 Teman Beradua bakal ada obrolan seru, dan kita juga bakal kepo-kepo nih bagaimana sih POV dari abang yang satu ini Teman Beradua terkait Piala Dunia di tahun 2026. Sudah terhubung lewat line telepon kita di edisi variety show pagi hari ini ada Abang Sherif Montana yang merupakan penikmat sepak bola Teman Beradua. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana selamat nih pagi. Kabarnya nih Abang nih, selamat pagi juga.
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu, tetap semangat pastinya.
0: Oke, aduh, kita ganggu nih jam tidurnya Abang Sherif nih Teman Beradua.
1: Aman. Untuk bola lu apa ketiga?
0: Iya sih, kayaknya untuk bola segala-segalanya ya. Iya Teman Beradua, dengan topik kita di pagi hari ini adalah generasi bola, harapan rivalitas dan bintang baru di Piala Dunia 2026. Abang Sherif sebagai penikmat bola, seberapa antusias Abang untuk menyambut Piala Dunia di tahun 2026 ini?
1: Sangat-sangat antusias sekali menyambut Piala Dunia kali ini karena ajang ini 4 tahun sekali ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang diikuti oleh banyak negara-negara besar sepak bola. Juga pemain-pemain top dunia juga ada di dalam. Terus euforia yang dirasa di event Piala Dunia bisa dibilang berbeda lah dengan event-event sepak bola lainnya, dari partai pembukaan hingga partai final. Pokoknya pasti seru lah.
0: Oke. Dan menurut Abang apa yang membedakan Piala Dunia 2026 ini berbeda dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya?
1: Dalam setiap pergelaran Piala Dunia yang dijelas di 4 tahun sekali itu selalu punya perbedaan. Yang pertama mungkin tim-tim yang ikut dalam Piala Dunia pasti berbeda-beda ya, karena harus melewati babak kualifikasi untuk bisa berada di 48 tim yang berlaga di Piala Dunia, termasuk dengan pemain-pemainnya juga, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Kemudian berikutnya mungkin jersey pemain itu kan pasti beda-beda nih tim 4 tahun ini. Kemarin jersey-nya begini, tahun ini jersey-nya begini, itu sudah pasti berbeda. Kemudian euforia dan di tempat yang diselenggarakan itu juga beda-beda. Kali ini kan ada 3 negara nih penyelenggaranya nih, Amerika, Meksiko, sama Kanada. Kita tahu sendiri lah penonton, bagaimana penonton di benua Amerika, wah pasti meriah sekali di sana. Kemudian waktu bertanding. Nah, karena waktu sekarang ini kan dunia main di benua Amerika, jadi kita yang non Indonesia nih nontonnya yang pasti di waktu pagi dan pagi dini hari pastinya itu. Okay. Kemudian yang terakhir mungkin maskot dan juga lagu Piala Dunianya. Kalau nggak salah tuh lagu Piala Dunia kali ini nih resminya Shakira kalau nggak salah. Lupa lah judulnya apa, nggak tahu judulnya, tapi lagu-lagu Piala Dunia tuh pasti beda-beda lah biasanya. Mungkin itulah beberapa perbedaan yang ini.
0: Oke, ini tadi Abang Sherif sempat senggol jersey nih, tapi jadi bikin Teman Beradua dan Salsa kepo ya pagi hari ini. Tim mana Abang Sherif yang selalu menjadi idola setiap tahunnya, bahkan kalaupun bukan Piala Dunia, saya tetap masuk atau saya tetap mengidolakan fans itu?
1: Kalau saya pastinya Inggris, kalau saya tim favorit di Piala Dunia pastinya Inggris, tapi tidak tahu lagi ya, kuat yang dirilis kali ini nih, saya rasa kurang memuaskan, jadi agak kesini sih di filmnya kali ini.
0: Oke, okay. Berarti akankah berpindah tim, berganti tim, atau tetap pada Inggris harga mati nih Abang?
1: Tetap pada Inggris ya, tapi kita harus realistis juga kan, kita melihat bahwa kuat yang dibawa di Piala Dunia ini, Inggris kali ini kurang apa ya, maksudnya ada beberapa hal yang kurang set gitu kita lihatnya. Mungkin yang bisa untuk di semifinal saya bisa berpikirnya ada Brazil, mungkin Portugal, France, yang kedalaman skuadnya saya rasa memang lebih bagus gitu dari tim-tim lain.
0: Oke. Dan Abang, ini tahun pertama RRI bekerja sama dengan TVRI untuk menyiarkan langsung ya siaran Piala Dunia 2026. Apa sih harapan terbesar dari Abang sendiri terhadap kualitas pertandingan di Piala 2026 ini?
1: Oh iya, sebelumnya saya ucapkan dulu nih selamat dan profit kepada RRI ini, Radio Republik Indonesia, yang sudah secara resmi menjadi pemegang hak siar audio terestrial ya untuk Piala Dunia 2026. Wah, itu keren sekali itu. Jadi mungkin saya mengharapkan bahwa tayangan-tayangan yang disajikan itu lebih banyak ini apa ya, di off lah komentar-komentar. Kalau live itu komentar-komentar yang berbau-berbau tidak bagus itu negatif, kita hindari gitu. Karena kalau bola itu biasanya kan euforia apanya kan sensitifnya lebih cepat gitu kalau masuk di dalam komentar-komentar gitu.
0: Betul. Ya, mungkin seperti itu. Oke, apalagi kalau misalnya kita lihat di ND saja ya, Bang. Ini mungkin sebagai, mungkin kalau misalnya cowok-cowok berbicara bola, mereka lebih kerasa sensi atau senggolannya. Kita cewek-cewek lihat, oh ini ada di klub sini, di klub sini. Tapi kalau di ND sendiri, menurut Abang, untuk menyambut Piala Dunia, apakah walaupun dengan tim dukungan yang berbeda-beda, apakah aman-aman saja selama pertandingan, atau tetap ada senggol-senggol sedikit nih lewat story WA nih?
1: Ya, itu kalau untuk senggol-senggol sedikit di story apa itu hal yang wajar ya kalau saya rasa, asal masih dalam koridor. Terus dalam penyelenggaraan nobar-nobar juga, kita juga sebagai penikmat bola juga mengharapkan nobar dalam kondisi dari sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan setelah pertandingan itu kita harapkan kondisinya tetap aman dan kondusif selalu gitu. Itu saja sih kita harapkan. Sampai saat ini pun saya lihat euforia masyarakat NSD walaupun tidak nampak, tapi sudah secara kita lihat di media sosial sudah mulailah saling bersinggungan, mendukung tim ini, mendukung tim ini, sudah mulai muncul seperti itu.
0: Baik, dan juga ini di beberapa rumah ya, Abang Sherif, itu ada beberapa bendera-bendera yang sudah salsa lihat di beberapa rumah. Ada yang Portugal, kemudian ada yang Brazil, Argentina. Benar-benar kayak, oh ini orang ND juga, istilahnya kita, aduh kita juga jaga waka ya. Tidak mau kalah ini. Mungkin mereka juga menyambutnya dengan cara itu kali. Nah ini kita balik lagi nih Abang Sherif, berbicara soal rivalitas ya. Mungkin match atau permainan dari tim mana nih yang sangat Abang nantikan, ketika mungkin dari tim Inggris melawan tim apa, atau ada beberapa tim yang mungkin Abang tunggu-tunggu ini nih?
1: Siap-siap. Di setiap pertandingan di PSG-nya pasti punya rivalitas ya di antara sama tim gitu. Tapi Inggris kali ini saya rasa di grup tidak punya rivalitas ya pertandingan. Tapi ada salah satu pertandingan yang saya rasa punya sejarah dan rivalitas tinggi di Piala Dunia kali ini, mungkin di pertandingan antara Prancis dengan Senegal di grup ini nanti. Di mana mungkin sejarahnya itu pada Piala Dunia 98 yang saat itu Prancis sebagai tuan rumah, di laga pembukaan Prancis harus takluk gitu dengan Senegal dengan skor 1-2. Saya ingat waktu itu strikernya tuh El Hadji Diop gitu, yang rambutnya putih-putih. Dan Senegal waktu itu juga jadi salah satu tim kuda hitam yang tampil bagus sekali di Piala Dunia 98. Nah, kali ini kan Prancis punya kesempatan nih untuk untuk membalas kekalahan kemarin karena satu gol nih mereka nih. Apalagi di ajang yang sama Piala Dunia. Nah, itu pasti seru sekali itu. Pembuktian setelah sekian lama menunggu akhirnya ketemulah di sekarang di Piala Dunia di Amerika ini.
0: Wow, ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu ya. Pasti seru, apalagi satu pool. Jadi kayak, aduh pasti kita ketemu terus ini di pertandingan kali ini. Ada rencana nobar kah Abang dengan teman-teman mungkin, atau anak-anak kompleks yang ada di kota ND ini?
1: Iya, kebetulan kan dia nih mainnya pagi nih, pagi dini hari.
0: Iya, betul.
1: Apalagi di jam sekolah, di jam kerja, mungkin kita bisa nonton barengnya itu di hari-hari weekend ya, kayak hari Sabtu, hari Minggu, mungkin ada pertandingan kita bisa siasati untuk nonton bareng dengan teman-teman, mungkin dari teman-teman PMS, teman-teman komunitas United yang ada di ND, ya kita bisa buat untuk nonton bareng gitu di weekend.
0: Jadi kayak ini juga pasti ditunggu-tunggu ya, apalagi kalau misalnya nonton bareng tuh semua pikiran semua kayaknya langsung keluar satu kali, makin seru ya kali.
1: Karena mainnya pagi, jadi jangan lupa sarapan dan beli cemilan yang banyak.
0: Iya betul.
1: Nonton bola sambil kelaparan itu.
0: Apalagi di ND kan di jalan, setiap jalan ada arekune kan. Jadi kalau arekune tambah makan, belum lagi seruput kopi nih abang. Ini pasti piala dunianya makin seru. Oke, kalau tadi berbicara tim favorit abang atau tim yang mungkin selama ini diunggulkan adalah Inggris, tapi kalau berbicara soal pemain muda yang menurut abang sendiri dia akan debut atau naik down di Piala Dunia 2026 ini, kira-kira siapa nih abang?
1: Piala Dunia selalu mampu ya ciptakan pemain-pemain baru, bintang-bintang baru di setiap edisinya gitu. Bintang-bintang baru muda, debutan baru yang dalam istilah sepak bolanya tuh biasa orang sebut dengan sebutan wonderkid gitu. Pemain-pemain muda. Ini ada nama, contoh saja ya, ada nama Arsene Guler dari Turki, kemudian Lamine Yamal dari Spanyol, terus Barcola dan Olise dari Prancis, dan juga Kobbie Mainoo dan Aureli dari Inggris. Nah, ini pemain-pemain muda yang mereka punya pengaruh besar di level klub, yang sudah dipercaya bisa bersaing dengan pemain-pemain senior, kemudian dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, ke dunia. Nah, ini ajang pembuktian sebenarnya apakah kontribusi yang diberikan di klub, apakah bisa diberikan juga di tim nasional. Akan seru sekali mereka. Apabila dikasih kesempatan untuk bertanding, jam bermainnya ditambah, pasti mereka akan bisa buktikan, apalagi masih muda gitu.
0: Iya betul, energik ya anak-anak muda. Mungkin mereka selama ini lagi latihan, lagi benar-benar prepare untuk siap tampil begitu. Nanti kita akan tunggu. Tapi tidak lupa ya, tadi satu pemain dari Inggris juga di mention.
1: Selalu ada.
0: Iya, selalu ada teman Pradua. Jadi fans-fans Inggris pagi hari ini mungkin lagi menyaksikan kita lewat live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Kalian punya pawangnya, apalagi di kota Endin gitu kan Bro 2. Dan ini kalau kita balik lagi sebagai penikmat bola ya abang, abang ini sudah penikmat bola, kemudian pemain bola, kemarin juga sempat mendampingi beberapa tim ya yang ada di Kabupaten Endin. Dan menurut abang sendiri bagaimana perkembangan sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir? Mungkin kita, abang bisa ceritakan dari sepak bola dunia, kemudian di dalam negeri kita sendiri, and then mungkin di wilayah kita sendiri, Kabupaten ND ya abang, seperti apa nih?
1: Siap-siap. Sepak bola dunia ini berkembangnya pesat sekali ya. Dari yang seperti kita bahas tadi, pemain muda yang dulunya kesempatan bertampil di level senior sangat susah, tapi sekarang pemain muda yang punya kualitas, bisa bersaing, bisa untuk cepat naik ke level senior. Itu ya perkembangan, gara-gara perkembangan sepak bola yang semakin maju. Kemudian juga teknologi ya, teknologi kayak VAR sekarang sudah berpanduan antara sepak bola dan teknologi. Jadi tidak ada lagi istilahnya tipu-tipu wasit. Jadi sekarang kalau tipu sedikit, wasit cek, oh benar ada pelanggaran. Nah sudah, tidak bisa protes lagi karena sekarang sudah teknologinya sudah masuk dalam dunia sepak bola. Itu juga menjadi apa ya, salah satu faktor yang membuat sepak bola itu berkembang sangat cepat sekali. Kemudian untuk di ND sendiri, saya rasa dalam waktu dekat ini kan akan diadakan turnamen U17 kalau nggak salah ya, antar SMA gitu. Inilah kesempatan sebenarnya kita mencari bibit-bibit muda untuk regenerasi lah masa pemain ND tiap tahunnya isu-isu saja kan.
0: Iya.
1: Jadi mungkin kesempatan inilah digunakan, momentum ini digunakan untuk menyaring pemain-pemain baru yang bisa berlaga nanti di level-level Liga 4, Liga Nasional, atau maupun di apa nanti di pentas timnas gitu, seperti itu.
0: Oke, berarti pentingnya regenerasi ya, dan semakin bertambah usia juga pemain-pemain, mereka juga kayaknya bukan cuma butuh apa ya istilahnya jeda, mungkin butuh istirahat, bisa diganti sama generasi-generasi yang baru, yang masih muda begitu, dan itu juga merupakan benar, harapan yang besar ya. Biar apa ya, bukan cuma dikenal saja begitu, tetapi mereka juga bisa membanggakan nama kota ND sendiri. Siapa tahu bisa mendunia juga ya.
1: Bisa berkontribusi buat perkembangan sepak bola di daerah maupun di nasional.
0: Iya, betul sekali. Nah ini Abang, kita bakal break sebentar sebelum nanti kita balik lagi ngobrol seru. Dan kita masih live di YouTube RRI ND, Teman Pro 2, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Jadi buat kalian semuanya, mungkin kita tersisa beberapa menit lagi yang mau menyelipkan pertanyaan atau komentar di YouTube kita pagi hari ini. Dan jangan lupa Teman Pro 2, kalau misalnya kalian mau bertanya bisa lewat line telepon kita 082147650422.
2: Halo Teman Pro 2 dan pecinta sepak bola, sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 RRI ND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suaranya jelas tadi.
1: Back again teman Pro 2. Iya, jelas sekali Abang suaranya. Dan kita masih di obrolan variety show Piala Dunia 2026 bersama Abang Sherif nih teman Pro 2. Kalau misalnya kalian pagi hari ini bingung mau kemana, kalian tinggal mampir di channel 92,2. Pantau kita juga melalui live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi bersama Abang Sherif. Halo Abang.
0: Halo.
1: Oke. Suaranya jelas. Kita juga lihat fotonya pagi hari ini, banyak yang komen. Ternyata Abang Sherif nih banyak fansnya teman Pro 2. Hari ini WhatsApp saya penuh setelah flyernya turun, langsung bilang, Abang Sherif ini, Abang Sherif idola, asik. Berarti bukan cuma penikmat bola teman Pro 2, tetapi pemain juga yang banyak fansnya ini. Oke Abang, ini sekarang nih kan kalau misalnya kita lihat media sosial itu sangat berpengaruh besar, apalagi teknologi saat ini benar-benar bikin kita semua tuh jadi ikut rame begitu. Tapi ini mempengaruhi tidak cara penggemar untuk menikmati Piala Dunia itu sendiri? Ataukah mereka jadi kayak sosial media ini malah membantu begitu? Atau malah sebaliknya nih Abang?
0: Sekarang ini enak sekali ya nih, di zaman sekarang kita bisa menikmati salah satu berita sepak bola ataupun profil pemain sepak bola itu, kita tinggal sekali klik, kita bisa tahu semuanya gitu. Nah, saya cerita dulu nih, zamannya saya waktu masih mau cari tahu berita bola saja nih, kita harus cari koran bola. Dulu ada namanya koran bola, koran gol. Nah, itu kita harus cari untuk baca, untuk tahu berita perkembangan bola saat ini. Sekarang tinggal sekali klik, bisa tahu semuanya gitu. Kemudian penggunaan media sosial sendiri, saya rasa jadi sarana yang bagus juga bagi para pemain dengan fansnya untuk saling komunikasi gitu. Tapi kadang-kadang juga ada penyalahgunaan media sosial juga dengan membuli pemain. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Maka saya juga sampaikan sedikit seperti yang orang-orang sering bilang, mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan benar. Jadi seperti itu. Jadi perkembangan sepak bola, teknologi, media sosial ini kan berjalan bersama perkembangan zaman gitu. Jadi segala sesuatu gampang untuk diakses, tinggal bagaimana kita dengan bijak menggunakan media sosial dengan baik.
1: Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya sudah Piala Dunia ya, jangan sampai karena kita beda tim, kita beda kubu jadi rusuh begitu. Saling menggunakan media ini jadi kayak bahan untuk, oh iya saya, dia kan bukan satu circle lagi dengan saya, dia beda tim, jadi kita bully dia atau apa. Jangan ya teman Bradua, ingat kata Abang Sherif, gunakan media sosial dengan bijak. Nah ini jika suatu saat, tapi bukan suatu saat lagi ya Bang, ini kalau balik lagi, Abang pernah kayaknya mendampingi tim atau pernah menjadi pelatih ya di sebuah tim mungkin yang ada di Kabupaten ND, tapi ini kalau misalnya kita lihat ke depan, semisal Abang Sherif jadi pelatih sebuah tim nasional, strategi apa nih yang mungkin Abang terapkan untuk menghadapi kompetisi besar? Atau misalnya mungkin dari pengalaman-pengalaman Abang yang Abang bisa sharing ke kita sebagai pelatih atau pendamping di sebuah tim tuh, apa sih strategi yang selalu Abang tanamkan begitu?
0: Siap. Kita berandai-andai saja ya. Kalau seandainya saya jadi pelatih salah satu timnas, sebut saja lah timnas Inggris lah ya gitu ya. Saya ini kebetulan juga penggemarnya Sir Alex Ferguson, mantan pelatih MU dulu, yang sering menerapkan strategi pola dengan 4-4-2 dengan menggunakan kekuatan dua pemain sayapnya dengan dua striker. Itu yang sering saya suka gitu, berdua kelas. Tapi dibenturkan dengan kondisi sekarang, saya rasa itu tidak pantas untuk 4-4-2 sekarang, apalagi sudah modern kan. Jadi saya lebih pilih untuk 4-5-1 lah, dengan strategi bertahan, kemudian counter attack gitu, serangan balik. Nah, seperti itulah strateginya bertahan-bertahan, tiba-tiba serang balik. Nah,
1: okay. Itu strategi. Ini strategi ya dari Abang Sherif. Yeah. Kalau misalnya nanti bisa maju ke tim nasional, teman Brodo, kita aminkan nih satu studio, satu kota ND bahkan yang nonton kita di pagi hari ini, teman Brodo. Nah, ini Abang, kita sudah dibatasi waktu, mungkin terakhir apa sih pesan Abang untuk para pecinta sepak bola yang sudah tidak sabar menantikan Piala Dunia tahun 2026 ini?
0: Iya, apa ya? Tetap nikmati seluruh pertandingan di Piala Dunia ini, karena pertandingan-pertandingannya itu pasti seru-seru lah yang kita akan saksikan nanti. Karena kita mainnya di pagi dan pagi dini hari, jaga fisik, jaga stamina, dan juga tadi saya sampaikan, jangan lupa sarapan, jangan sampai gara-gara bola kemudian lambung, ya kan?
1: Iya, betul.
0: Apalagi mainnya pagi gitu kan, butuh stamina fisik yang bagus lah untuk kita bisa nonton bola dengan enak gitu. Terus sebagai yang nobar, tadi saya sampaikan juga tadi, sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan setelah pertandingan tuh usahakan kondisi tetap aman dan kondusif. Ya, perbedaan cuma perbedaan tim, tapi kita tetap sama-sama penyuka sepak bola gitu.
1: Oke, berarti kita saling jaga suportif ya, bukan cuma di dalam tim, tetapi antar sesama para pendukung. Dan juga jangan lupa sarapan kalau misalnya pertandingannya tuh di pagi hari, teman Pro 2. Oke, intinya kita semua semangat, selalu dalam keadaan sehat, dan kita juga pasti menyambut Piala Dunia tahun ini dengan kebahagiaan dan euforia yang tiada habisnya ya, Abang.
0: Pastinya.
1: Oke, terima kasih Abang Sherif pagi hari ini sudah mau sharing ke teman Pro 2, sudah mau sharing ke kita semua bagaimana nanti pandangan dari Abang terkait Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan semoga juga kita doakan ya, tim Inggris tahun ini bisa menang.
0: Amin.
1: Kayaknya ini amin paling kencang dari tadi, teman Pro 2.
0: Ada waktu kita bisa nonton bareng lah gimana mainnya Inggris gitu.
1: Oke, biar saya juga bisa lihat, oh ternyata selain nonton bola biasa, oh tim Inggris begini ya. Oke, kita tunggu ya info nobarnya Bang Sherif.
0: Siap, nanti diundang lah kita.
1: Siap. Dan itu tadi, teman Pro 2, obrolan kita di Variety Show menyambut Piala Dunia 2026. Dan tentunya Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi Variety Show 2026 selanjutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: story tu alay jamet parah nah. Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
1: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
2: Hei, stop Su. Terlalu suka membuat orang puana begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
2: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
1: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
0: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
2: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
0: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin boleh.

teman Pradua, saatnya kita diobras obrolan spesial hari ini. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Diobras kali ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber ya. Say sorry, nanti next time deh kita bakal menghadirkan narasumber di edisi obras pariwisata di waktu weekend kamu teman Pradua.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Itu main Bro 2. Tidak terasa ya waktu kita harus berakhir di perjumpaan pada pagi hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung bareng Salsa, temani Salsa di edisi pada pagi hari ini. Nanti siang kalian ditemani bareng RJ Dodi teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana. Thank you so much buat kalian semuanya. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
1: Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

FM 92,2 Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di sate siang edisi kali ini di hari Minggu 7 Juli 2026 ditemani Jak Odo Diriti teman Pro 2 yang akan mewarnai santai siang kali ini teman Pro 2 ya. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 FMND baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital.

Pro 2 yang pastinya informasi lifestyle dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan hingga di jam 3 sore. Nah, teman Pro 2 ya. Wow, hari ini adalah hari Minggu, hari Tuhan, dan untuk ya khusus teman Pro 2 yang beragama Katolik, hari ini di beberapa gereja di ND itu ada apa ya, perayaan sambut baru. Wow, ya. Komunisi suci pertama nih, selamat ya untuk adik-adik yang hari ini menerima komunisi suci pertama teman Pro 2 ya. Semoga jadi pengikut Yesus yang setia. Nah, teman Pro 2, tepat sekali di jam 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah kita punya acara Pro 2 Hitlist.

Ini teman Pro 2 ya, ada lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Lagu Indonesia diantaranya ada titik-titik di ujung doa, Sal Priadi, ada sempurnanya aku, MPD, sesi potret and now Ari Lesmana, malu-malu dia and indakus, masih ada cahaya It Gita Vindia, seribu kali Giain Rawari, semusim Topati dan Nadib Basalama, 2001 kali dari Adrian Khalif, sampai kapan The Overtones teman Pro 2?

Dan ada juga Takkan Terulang dari Vanessa Zironi Parulian. Ada juga lagu mancanegara teman produ, ada Folded dari Kelani, Man I Need Olivia Dean, Overlaid dari Taylor Swift, Where Is My Husband Area ya. Teman pro 2 ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Hate That I Made You Love Me Ariana Grande, Tears dari Sabrina Carpenter, ada Dai Dai Shakira, Burna Boys ya, ada Ghost Lisa, ada I Save Your Ways dari Malcolm Toll. Teman pro 2 silakan di 082 1476504 22 teman pro 2.

0: sih lah.
1: Hey! Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome!
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

next Dodi mau kasih lagu untuk Oma Cyril yang ada di Boanawa, teman Pro 2 ya, untuk menyemangati Oma Cyril. Kali ini dengan sempurnanya aku ya, NTD, dilanjutkan dengan Olivia Dean dengan Menangit dan juga Arles Mada dan Sesi Potret.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Bro Dua yang ini ingat ya, kamu tidak harus langsung hebat untuk memulai sesuatu. Cukup berani melangkah meski kecil. Setiap langkah hari ini sedang membentuk masa depanmu. Jangan takut salah karena dari kesalahan kamu belajar menjadi lebih kuat, lebih bijak dan lebih siap menghadapi hidup ke depannya. Ya, next Taylor V Opalate, ya, dia Indakus Malu-Malu dan juga Raya Where Is My Husband, ya. Ini spesial untuk putra musik yang ada di Kyoto Nandeku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai.

Kalau hari ini terasa berat, teman pro 2 itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sedang bertumbuh ya. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi kamu selalu punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah hanya karena lelah sementara, karena badai pasti berlalu. Dan kamu akan menemukan dirimu lebih kuat dari sebelumnya di akhir perjalanan. Kita masih di Pro 2 Itlis, teman Pro 2 ya, di siang hari ini. Silakan. Dan ini datangnya dari

Oke, Zulia, Zulia dari Jakarta. Kali ini kita Pro 2 itu sudah ada playlistnya di kami yang kami siapkan. Tapi ada digantikan lagi ya, gantikan lagunya dengan It Tetap Masih Ada Cahaya. Dan juga nanti diikuti dengan Olivia Rodrigo dengan Robby dan juga Gia Indrawari Seribu Kali. Dan nanti lagu Angkar Walau kita putarkan di kesempatan segmen selanjutnya. Para nolong di Pro 2 ini. Berikut ini kami hadirkan untuk Julia di Jakarta.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Ya, Taman Pro 2 Gia Indrawari dengan 1000 kali. Tapi Dodi mau kasih semangat untuk Taman Pro 2 ya. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat cepat di orang lain belum tentu mudah. Fokus saja pada langkahmu sendiri, karena perlahan tapi pasti. Kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu yang selama ini kamu perjuangkan. Semangat Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 Itis yang hari ini lagu-lagunya masih tersisa ada Ariana Grande. Ya, Hate That I Made You Love Me, Teman Pro 2.

Ya, ada Topati Radit Pasal Lama Semusim, Sabrina, ada Pierce, dan juga ada Adrian Kalb 2001 kali. Shakira Dayadaya, ada Overtones, ada Overtones Sampai Kapan, Lisa dengan Ghost, ada Vanessa Z, Roni Parolian Takkan Terulang, ada Malcolm Todd dengan I Save Your Ways. Itu saja teman Pro 2, dan untuk siapa lagi yang mau bergabung nih teman Pro 2 ya. Oh, katanya pendengar setia RRIND NTT kembali. Teman Pro 2 hadir menyapa kamu, selamat bertugas Pak Bu. Meski hari ini hari weekend ya, tetap semangat siarannya. Ibu doakan semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin. Dan sekalian Ibu mau request lagu putarkan ya. Diputarkan lagunya Malini melawan Resu untuk menemani suasana di santai siang ini. Terima kasih sekali, di udara tetap di udara sekali, merdeka tetap merdeka. Thank you yang Ibu ya yang punya nomor berbuntut 699. Tapi mohon maaf Ibu ya, kita ikuti karena memang ini acara Pro 2 Hitlist. Lagu Malini nanti akan diputarkan di segmen selanjutnya. Kali ini kita dengan Pro 2 Hitlist, lagu-lagu yang sudah disiapkan. Dodi ganti lagunya dengan Vanessa Z, Roni Parolian yang Takkan Terulang. Diikuti dengan Topati Nadia Basalamah dan Semusim, dan juga Sabrina Carpenter dengan Cheers. Selamat menikmati.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang!

Teman Pro 2, kadang bukan hal besar yang mengubah hidupmu, tapi kehabisan ya, kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Bangun lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih konsisten. Jangan remehkan langkah kecil itu, karena dari situlah perubahan besar lahir. Hari ini mungkin kecil, tapi masa depanmu sedang dibangun dari sekarang juga, teman Pro 2. Kita ke Adrian Khalif, teman Pro 2 ya, dengan 2001 kali spesial untuk Mamin yang ada di Wirajaya.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun kalian berada ya, selamat datang di Muda Kreatif Taman Pradua. Nah, selamat datang sekali lagi di ruang paling asik buat kamu yang penuh ide, penuh mimpi, dan tentunya penuh kreativitas. Mohon maaf ya, Dodi belum bisa menghadirkan narasumber di segmen Muda Kreatif kali ini. Nah, ini dia Muda Kreatif ya, tempat di mana anak muda tak cuma ngomong ya, tapi juga bergerak, berkarya, dan bikin perubahan, teman Produa. Hari ini kita bakal ngobrol santai nih dengan teman Produa, tapi penuh makna, karena kreativitas itu bukan cuma soal bakat aja ya, tapi soal keberanian untuk mulai. So, siapin pikiran kamu, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan kreatif kita hari ini, teman Produa.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sering banget ya kita mikir kalau jadi kreatif itu harus jago gambar, jago musik, atau punya alat yang mahal. Padahal kreativitas itu sederhana, Teman Pro 2. Nah, cara kamu cerita ulang pengalaman, cara kamu bikin konten dari hal kecil di sekitar, atau bahkan cara kamu nyelesain masalah sehari-hari, itu semua adalah kreativitas. Di era sekarang, satu ide kecil bisa jadi besar kalau kamu berani mulai. Jadi jangan tunggu sempurna, karena kreatif itu bukan tentang sempurna, tapi tentang berani mencoba, Teman Pro 2.

02. Nah, teman ya, kita sudah sampai di penghujung Muda Kreatif hari ini, teman Pro 2. Ingat ya selalu, setiap orang punya kreativitasnya masing-masing, tinggal kamu mau pakai atau tidak. Jangan takut beda, jangan takut mulai dari kecil, karena semua karya besar juga lahir dari langkah pertama yang sederhana. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Muda Kreatif ya, edisi selanjutnya. Tetap semangat berkarya, tetap jadi versi terbaik kreatif dari dirimu. Ini Muda Kreatif karena masa depan itu milik mereka yang berani mencipta. Tetaplah bersama kami teman Pro 2 di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headlamp. Dodi akan kembali di jam 1 siang, ada Sport Corner, info olahraga teman Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND Teman Pro 2, masih bareng saya Dodi Riti yang selalu mewarnai kalian di santai siang ya, bukan sore ceria Teman Pro 2. Kita masih di santai siang ya, nikmati selalu sajian informasi dan juga musik hiburan dari Pro 2 FM ND Teman Terbaik Kamu. Dan Teman Pro 2, saat ini kita di pukul 13 atau jam 1 siang ya. Kalau ngomongin soal musik akselerasi, tahukah kalian Teman Pro 2 ya, Gubuk Derita at Official. Gubuk Derita ini merupakan salah satu grup musik hasil kreatif Kemenacraft ya, Kemenacraft di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan, Teman Pro 2. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Ini luar biasa sekali, Teman Pro 2. Langsung saja kita dengarkan, Teman Pro 2, spesial untuk kalian semua di musik akselerasi siang hari ini. Ada Gubuk Derita dari ya, Perm Selatan, Teman Pro 2.

0: duduk sebentar, sebentar.
1: Iya, sebentar, sebentar.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Lah, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Santai siang.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah tiba di info olahraga teman Pro 2.

Pada final Indonesia Open 2026, menurutnya pemain muda asal Kanada tersebut memiliki kualitas permainan dan daya juang tinggi. Jojo, panggilan akrabnya, melaju ke final setelah mengalahkan wakil Thailand, Panit Saphon, teman Pro 2 dengan skor ya 16-21, 21-10, 21-12 teman Pro 2. Sedangkan Victor Lai harus bertarung ketat untuk menyingkirkan unggulan Taiwan, Chou Tin Chen, dengan 21-19, 19-21, 21-19. Wow, tipis banget nih teman Pro 2. Pemain berusia 28 tahun itu menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026. Menurut dia, pencapaian lawannya tersebut menunjukkan kemampuan untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini teman Pro 2.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana

untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebanyakan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat menikmati santai siang.

Oke, teman Pro 2, kita menuju ke informasi olahraga selanjutnya. Nah, ini menanti kick off Piala Dunia 2026, menanti keunggulan Trionda berteknologi dunia. Hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia. Kali ini tidak hanya menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia. Dikutip dari FIFA.com, nama Trionda bergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol geombang, wave, teman-teman. FIFA menjadi pemilihan nama tersebut merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi, pergerakan keterhubungan.

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Selamat menikmati santai siang.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama kami dan saatnya kita di Info Showbiz teman Pro 2 dengan informasi kembali ke lirik satir dan kritik sosial teman Pro 2, slang kita gak

Pentolan Slang Bim Bim mengungkapkan bahwa dalam album ini mereka sengaja mengeluarkan peluru-peluru tajam lewat judul lagu yang provokatif seperti PPN 12%, Rakus, hingga Republik Fufufafa, teman Pro 2.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja bulan Guritno,

0: Lala Jumba atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: Santai Siang bersama Pro 2.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, kita masih di Santai Siang Teman Pro 2 Informasi Showbiz. Ini Christo mau ungkap konser Tehillim syarat pesan syukur pada Tuhan. Christo mau, Duo Giri dan Gani serta Samuel Cipta menjadi deretan line up yang memeriahkan Tehillim The Heart of Worship, konser musik rohani yang digagas eksekutif ya Child Woman MNC Group Liliana Tanusudijo, Teman Pro 2 pada 6 Juni 2026. Ketiga penyanyi ini sepakat konser Tehillim menjadi spesial karena sepanjang pertunjukan penonton akan diperdengarkan dengan sederet lagu rohani ciptaan Liliana. Lagu-lagu tersebut syarat pesan penyembahan dan rasa syukur kepada Tuhan, Teman Pro 2.

Teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin Santai Siang edisi hari ini 7 Juli 2026 ya. Jadi harus pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jangan lupa ikuti bersama ya Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional. Relay dari Pro 2 RR Jakarta. Saya Dodo Riti, selamat sore dan sampai jumpa. Selamat menikmati sore ceria.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lo di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue ajut pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan

chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang

0: senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Yaudah kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

ke posisi 16.52 kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa. Number

number 14.

0: posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: tadi bisa ngobatin ya teman pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda,

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica adik Ovinda terbelah jadi 2. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah kota ini tak sapa tanpamu. Posisi 15 Dimansyah dengan agar selama-lamanya. Sedang

Rasa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan 10.

2. Kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Rain Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Terima kasih sekali lagi, soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

Oke teman Pro 2, wow 2 jam tadi ya kita mendengarkan Indonesia top nasional dan juga nasional dan juga internasional ya teman Pro 2 yang direlay langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah sekarang kita balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRI teman terbaik kamu. Dan tentunya yang menemani kamu di sore hari ini ada Frankie ya teman Pro 2. Menemani kamu di hari Minggu yang ceria nih teman Pro 2. Hari Minggu yang cerah, suasananya nyantai untuk menemani teman-teman yang lagi rebahan, mungkin lagi kumpul bareng keluarga, atau mungkin yang mau siap-siap dalam perjalanan menuju pesta sambut baru di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Wow. Ya kota ini tidak ada matinya ya, banyak sekali acara-acara nih teman Pro 2 untuk kamu yang dari sekarang ya sampai sebentar malam yang menikmati kebersamaan bareng keluarga di acara sambut baru. Pokoknya selamat menikmati dan selamat bersenang-senang. Free akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Enjoy terus di 92,2 FM Pro 2 RRI teman terbaik kamu.

Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih di 92,2 Pro FM, Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Oh my God. Soalnya sudah mulai pusing-pusing nih teman Pro 2 ya, karena melihat teman-teman aku udah siap-siap untuk pergi yang namanya salaman ya, di acara sambut baru nih teman Pro 2. Pokoknya heboh sekali ya. Dan ya, Sprinky selalu setia menemani kamu ya, walaupun ada acara tetap Frankie harus stay dulu di sini ya teman berdua. Dan di info viral di sore hari ini nih, Frankie mau membagikan satu informasi nih. Pernah tidak sih kalau melihat orang itu habis ngopi nih terus tidak bayar? Nah, ini ada satu kejadian nih, viral bule ogah bayar kopi dan dia berkata, "Saya yang bangun negaramu." Yes, dilansir dari Liputan 6 nih, viral video memperlihatkan seorang bule atau turis asing ogah bayar makan siang dan kopi di coffee shop kawasan Tanah Abang ya, Jakarta Pusat. Nah, pria yang belum diketahui identitasnya itu emosi saat ditagih pembayaran oleh karyawan coffee shop. Nah, turis asing ini dikejar oleh karyawan coffee shop karena makan dan ngopi tanpa membayar. Namun bukannya membayar, si bule justru emosi. Nah, si kasirnya tanya, "Anda belum membayar, kenapa?" tanya yang rekam itu. Kemudian dengan santainya dia menjawab, "Karena saya yang membangun negaramu. Lihatlah gedung-gedung ini, toko-toko ini, lihatlah segala kemewahan yang datang di sini. Tinggalkan saya sendirian." Oh my God. Dan bule itu meninggalkan dia ya teman berdoa. Kayaknya kesal sih kalau saya jadi pemilik coffee shopnya. Ya mungkin saja ya, kalau kita ambil dari sisi positifnya, mungkin dia kena banyak tekanan pekerjaan, mungkin juga karena perbedaan apa ya, budaya. Tidak juga sih, kalau namanya makan harus bayar ya teman Pro 2 ya. Oke ya, Frankie akan menemani kamu terus ya dengan berbagai macam informasi dan juga playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi ya, Anji dengan Putus Atau Terus. Ya, terserah kamu sih, senyamannya kamu ya teman Pro 2. Jadi kalau berat kayaknya harus putus ya teman Pro 2, daripada kamu menyesalnya nanti, mendingan sakitnya sekarang. Oke, teman Pro 2, kita nikmati dulu ya lagu-lagu religi untuk mengantar kita nanti di azan maghrib ya teman Pro 2.

FM Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 17.42 saatnya RND mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya bertanya kepada Anda, apakah Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Saya pastikan Anda akan mengatakan ya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cinta itu butuh pembuktian? Dan salah satu pembuktian benar atau tidak kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau pernah menyatakan, "Man kana yuridu an ya'rifa mada hubbihi lillah fa'rif nafsahu 'ala al-Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanya dirinya seperti apa ia memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Seperti apa ketertarikannya dengan Al-Qur'anul Karim? Sebanyak apa ayat yang ia baca? Dan sebesar apa animonya dalam mempelajari tafsir dari ayat-ayat tersebut? Dan begitu juga barang siapa ingin mengetahui sedalam apa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka coba tanya dirinya sedalam apa ambisinya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenarik apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di matanya? Mungkin ada yang bertanya, apa korelasinya? Saya akan memberikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila seseorang mendapatkan pesan dari orang yang ia cintai yang sedang tinggal di luar daerahnya atau sedang dinas di kota lain, ia mendapatkan SMS atau pesan singkat yang lain, pertanyaan saya, apakah ia akan langsung antusias dan membacanya atau ia akan pending? Mungkin 3 minggu lagi kalau ingat baru ia buka pesan itu. Bagaimana perasaan seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya sedang studi di luar negeri atau di luar kota, anak yang ia cintai, anak yang ia rindukan, lalu anak itu menyampaikan pesan kepada ia, apakah dia akan langsung membacanya atau dia akan pending? Dan kalau dia ingat baru ia buka pesan dari anaknya tersebut. Saya rasa kita semua sepakat jawabannya. Ia akan langsung membuka. Ia akan langsung membaca. Ia akan langsung menikmati pesan dari orang yang ia cintai tersebut. Seorang ibu ketika mendapatkan pesan singkat dari anaknya, dia langsung buka pesan itu. Seorang istri ketika mendapatkan email dari suaminya, dia akan buka email tersebut. Kenapa? Karena mereka mencintai orang yang menulis surat itu kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dilakukan seseorang atas nama cinta. Lalu mari kita tanya diri kita, apakah Allah pernah memberikan pesan kepada kita? Dan pernahkah Nabi SAW memberikan pesan kepada kita? Jawabannya banyak. Bukankah ayat-ayat Al-Quran adalah pesan-pesan Allah kepada kita? Dan bukankah hadis-hadis Nabi SAW adalah pesan-pesan Nabi kita SAW kepada kita? Maka apabila kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita pasti akan tertarik membaca pesan-pesan tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembangkan analogi di atas. Apabila pasangan kita sedang bekerja di Timur Tengah, lalu ia menulis surat dengan bahasa Arab, lalu ketika kita buka email kita atau pesan tersebut, kita tidak paham apa makna dari kata demi kata tersebut? Apakah kita pasrah? Atau kita akan cari orang yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan agar kita mengerti apa maksud dari bahasa atau pesan dengan bahasa Arab itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu kita tidak paham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah kita akan pasrah atau kita akan cari orang yang bisa menjelaskan dan mentafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ketika kita membaca qul huwallahu ahad allahus samad, lalu kita tidak paham apa itu as-samad, apa itu qul huwallahu ahad, lalu apakah atas nama cinta kita akan pasrah atau kita akan berusaha mencari makna dan tafsir dari ayat tersebut? Terapkanlah demikian. Orang yang sedang jatuh cinta punya tabiat ingin mengetahui segala hal dari orang yang ia cintai. Bagaimana dengan orang yang jatuh cinta dengan Nabi? Tidakkah ia penasaran apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi benci? Dan apa yang Nabi suka adalah perintah-perintahnya, dan yang Nabi benci adalah larangan-larangannya. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ingin tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci? Dan yang Allah suka adalah perintahnya, dan yang Allah benci adalah larangan-larangannya. Kalau kita tidak punya ketertarikan, kita tidak punya rasa penasaran, kita tidak tertarik untuk membaca pesan dan mempelajari hal-hal itu semua, maka kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ingat kembali perkataan Ibnu Mas'ud di atas, man kana yuridu an ya'rifa madha hubbihi lillah fa'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin tahu sedalam apa cintanya kepada Allah, maka tanyakan kepada dirinya, seperti apa saya memperlakukan Al-Qur'anul Karim. Aku lupa lihat.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 92,2 FM Pro 2 RND, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Frankie menemani kamu di hari Minggu malam ya, teman Pro 2 ya. Oke. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu religi ya, teman Pro 2. And the next kita akan menuju ke mana? Ke Deep Talk ya, teman Pro 2 ya. Program spesial ya untuk menyongsong Piala Dunia yang akan berlangsung kurang lebih seminggu lagi. Seminggu lebih nih, teman Pro 2. Kayaknya sudah pada excited melihat negara-negara yang berlaga nanti ya. Siapapun yang berlaga nanti kayaknya membawa sesuatu yang berbeda tentunya, teman Pro 2, untuk para pecinta sepak bola. Karena di sana kita akan melihat pemain-pemain bintang, kemudian gemerlapnya stadion-stadion yang ada, dan juga cerita-cerita uniknya, teman Pro 2. So ya, jangan kemana-mana, nanti di pukul 18.30 kita akan menghadirkan narasumber di Deep Talk. So jangan kemana-mana nanti ya, teman Pro 2, di YouTube-nya RRI NDM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

On our own ya dari The Massive nih teman Produa ya, warna baru untuk penikmat musik di tanah air nih teman Produa. Dan tentunya kita masih di Deep Talk ya, berbicara seputar dunia sepak bola nih. Nah, kamu pasti pecinta sepak bola ya, dan wajar ya kalau di pegelaran tahun ini ya teman Produa, kita semua tuh harus senang. Karena apa? Karena akan ditayangkan gratis di TVRI ya teman Produa, sebagai media partnernya Piala Dunia ya, dan juga akan disiarkan melalui RRI ya, siaran terestrialnya melalui RRI seluruh Indonesia ya teman Produa. Jadi kamu bisa mendengarkannya melalui RRI ini. Jadi sebagai media partner, kita berusaha memberikan yang terbaik untuk para pecinta sepak bola di tanah air tentunya ya teman Produa. Dan berarti masih mengajak kamu ya untuk nanti boleh bergabung di live kita di jam 18.30 ya, di WhatsApp kita juga boleh, di komen-komen Facebook maupun YouTube kita juga boleh sekali ya teman Produa. Pokoknya join dan nantikan terus ya.

0: Jerman Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, back to Deep Talk di malam hari ini ya. Seperti yang Franky sudah janjikan ya teman Pro 2, spesial tiap hari Minggu itu kita biasanya menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Obrolan seputar sepak bola yang Piala Dunia yang akan digelar kurang lebih 3 atau 4 hari lagi nih teman Pro 2. Ini seru sekali ya. Dan di Deep Talk spesial hari ini akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa ya, pegiat sepak bola, anak muda yang walaupun dengan pekerjaan lain tapi dia ini juga pemain bola ya teman Pro 2. Oke, kita langsung saja sudah terhubung dengan narasumber kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, okay, wow. Oke, teman Pro 2 itu narasumber kita ya. Bisa perkenalkan?
1: Oke, okay, nama saya Petrus. Hmm. Saya sebagai reporter dan juga pegiat sepak bola. Mm-hmm. Kebetulan saya juga sering bermain dan aktif di sepak bola. Dan untuk kali ini bersama dengan RRIND, saya ingin membahas sedikit ulasan yeah, mengenai Piala Dunia.
0: Oke, okay. Oke, okay, teman Pro 2 ya. Dia ini reporter yang luar biasa, reporter olahraga juga dan juga pegiat sepak bola di teman Pro 2. Dan untuk kamu ya para penikmat sepak bola yang mau kepo-kepo, silakan drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya di WhatsApp kita di 082147650422. Karena live kita di sore hari ini juga ya tayang di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND. Nah, Petrus, ini okay. Berbicara soal sepak bola nih, ini kurang lebih 3 hari atau 4 hari lagi ya. Saya pengen tanya dulu, kamu sebenarnya dukung tim mana?
1: Sebenarnya saya dukung timnas Inggris.
0: Karena
1: memang klub favorit saya Manchester United.
0: Oh my god. Jadi
1: yeah, yeah, saya sepenuhnya mendukung timnas Inggris dalam setiap edisi Piala Dunia ataupun Euro ya.
0: Oke, okay, wow. Ini ada satu lagi ya teman produk. Karena di minggu lalu tuh edisi kali lalu ada juga pegiat sepak bola yang fans MU juga. Dan timnasnya Inggris juga. Nah, Petrus melihat seberapa hebat sih Inggris untuk di Piala Dunia edisi kali ini?
1: Untuk edisi Piala Dunia kali ini memang agak berbeda dalam edisi Piala Dunia sebelumnya ataupun perkembangan sepak bola Inggris. Ya. Mengingat salah satu faktornya yakni pelatihnya itu baru, mm-hmm, bukan berasal dari tanah Britania Raya ataupun dari Inggris sendiri atau dari home ground, tapi dari Jerman yakni Thomas Tuchel.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, komposisi dari para pemainnya juga kebanyakan masih diadaptasi atau diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga Primer Inggris, yeah, dan juga beberapa dari klub-klub ternama seperti Jude Bellingham di Real Madrid.
0: Yeah.
1: Itu juga menjadi salah satu daya saing untuk dalam edisi Piala Dunia kali ini, karena patut dinantikan mengingat hasil yang boleh dibilang cukup baik dari segi kualifikasi. Kita hampir tidak pernah kalah.
0: Okay.
1: Cuman terakhir itu lawan Jepang kalau tidak salah, itu kita agak sedikit kedodoran, mungkin harus ada perbaikan menjelang gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Oke, okay, oke, okay, ya. Ini timnas Inggris juga menurut saya juga belum terlalu yang komplit ya, apalagi dengan pelatih baru. Nah, bagaimana kamu melihat penerapan gaya permainan ala-ala pelatihnya, ala-ala pelatih Jerman dengan permainan-permainan Inggris itu kan berbeda nih. Bagaimana kamu melihat penerapan gaya strategi dari pelatih itu sendiri?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau kita bicara dari karakteristik pelatih, pelatih Jerman merupakan tipikal pelatih yang pragmatis, yang pakem dengan gaya bermainnya gitu.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Sedangkan skuad timnas Inggris sendiri memang tidak banyak mengalami perubahan. Terlihat pada posisi penjaga gawang masih diisi oleh Jordan Pickford. Mm-hmm. Lalu di sektor penyerang utama masih Harry Kane. Praktis tidak banyak perubahan. Cuman ada beberapa komposisi pemain yang mungkin moncer di liganya,
0: yeah,
1: namun tidak dibawa oleh sang pelatih, Arne Tuchel. Ini mungkin banyak perdebatan di sosial, yeah, media. Dan ini juga menjadi satu perdebatan, satu pro dan kontra Karena kalau kata Tuchel atau alasan dari Tuchel sendiri, dia percaya dengan skuad yang dia bawa ketika pada masa kualifikasi. Jadi itu sih.
0: Oke, wow. Ini benar sekali ya, teman berdoa ya. Karena Inggris juga bisa banyak sekali pemain-pemain yang bertalenta, apalagi pemain-pemain mudanya. Nah, kalau berbicara nanti di pool berapa itu kalau Inggris itu? Nanti ketemunya dengan negara mana itu?
1: Oke, kalau Inggris nanti ada di grup L, itu bersama dengan Ghana, lalu ada Kroasia juga di sana dengan kalau tidak salah Panama.
0: Oke, ini kayaknya peluang lolosnya ada sih ini. Oke, nah ini kita bahas dulu nih. Ini biasanya kan ada istilahnya yang namanya nobar, nonton bareng. Nah, ini kan untuk Piala Dunia edisi kali ini berlangsungnya di Amerika ya, di mana yang seperti kita tahu yang ditayangkan di Indonesia pasti pagi hari, orang lagi sibuk-sibuknya. Apakah ini bisa mengganggu istilahnya nobar itu tidak seramai dulu ya kalau malam-malam, yang apalagi kalau di Eropa begitu?
1: Oke, untuk penyesuaian jam tayang sendiri tentu cukup mempengaruhi, khususnya bagi pecinta sepak bola di tanah air, karena memang jam main di Amerika dan juga jam tayang di Asia ataupun di Indonesia sendiri itu pasti akan mengalami penyesuaian. Tentu orang-orang yang mungkin akan berangkat kerja atau mungkin sudah di kantor itu pasti sedikit banyaknya akan mengalihkan fokusnya daripada pekerjaannya untuk sejenak, entah itu hanya melihat skor ataupun menonton langsung. Benar, baik dari ponsel mereka ataupun ada wadah nobar lah di kantornya masing-masing. Tapi kan itu nggak banyak, apalagi hampir setiap hari ditayangkan oleh Piala Dunia sendiri. Maksudnya hampir setiap hari pertandingan itu bergulir. Jadi ada hari di mana ya mungkin di hari itu sedang sibuk-sibuknya atau mungkin hari itu sedang landai. Jadi menyesuaikan dengan perubahan yang ada terjadi.
0: Oke. Nah, ini seru sekali ya bahwa terjadi perubahan pola nobar yang ada di negara-negara Asia nih, teman produk, karena perbedaan jam tayang nih. Nah, bagaimana sekarang kan TVRI ini dan juga RRI hadir sebagai media yang dulu kita tahu bahwa nonton Piala Dunia itu kita harus bayar, harus gini. Nah, sekarang kita hadirkan yang gratis-gratis nih. Bagaimana nih apresiasinya?
1: Oke. Untuk TVRI dan juga RRI, saya sebagai pegiat sepak bola tentunya sangat merasa bangga ya dan puas dengan adanya layanan dari TVRI dan juga RRI sebagai penyelenggara untuk nonton Piala Dunia secara gratis. Sekali lagi saya katakan secara gratis, karena memang seperti yang kita tahu sebenarnya hak siar itu kalau bisa di diperbincangkan itu memang harganya fantastis, apalagi edisi Piala Dunia 4 tahun sekali tentu memiliki harga yang nilai prestis yang cukup prestis gitu. Dan dengan hadirnya TVRI dan juga RRI tentu ini akan sangat diminati dan juga disukai oleh para pecinta sepak bola di tanah air, dan ini juga menjadi satu semangat yang baru supaya masyarakat itu juga bisa nonton TVRI. Oh, ternyata ada siaran Piala Dunia, jadi bisa bisa melek, bisa mengerti bahwa TVRI ternyata keren ya, RRI ternyata keren ya. Mereka bisa upgrade untuk nonton dan bisa mendengarkan langsung terkait berita-berita ataupun hasil pertandingan dari Piala Dunia sendiri.
0: Yes, oke. Memang ini spesial ya, teman berdua. Dan obrolan kita di sore hari ini ya, Deep Talk juga merupakan program-program spesial untuk menyambut Piala Dunia 2026 nih, teman berdua. Ini luar biasa sekali. Oke, Petrus, ini kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita ya. Ini masih banyak hal-hal yang akan kita bahas nih, tapi kita harus jeda dulu sedikit ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
2: Tiga legenda yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Ediesom. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. 2 peran, 1 pemahaman. Dan itu tidak mudah, teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

0: Di Deep Talk ya teman Pro 2 dan tentunya masih bareng Frankie dan juga Petrus ya. Masih semangat nih untuk berbicara mengenai persiapan-persiapan Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Petrus, ini kita lihat ya di media sosial beberapa hari terakhir ini tentang tempat latihan nih. Tempat latihan yang dimana para pemain Jepang ya mainnya itu seperti di lapangan tarkam. Bagaimana nih pendapat kamu?
1: Iya kan? Ya kalau kita bicara tentang sepak bola Jepang, terkadang mereka punya kultur atau gaya permainan yang mungkin boleh dibilang bisa menyesuaikan lah.
0: Iya. Yeah.
1: Mereka tuh punya ciri khas yang mungkin nggak sama dengan sepak bola Eropa, terlalu taktis ataupun Amerika Selatan yang mungkin gaya sepak bola jalanan.
0: Yeah.
1: Nah Jepang ini punya gaya dan vibes-nya sendiri untuk bisa menggelorakan permainannya mereka gitu. Jadi kalau menurut saya Jepang juga bisa dibilang sebagai salah satu kuda hitam.
0: Benar,
1: dari ya. Setiap edisi turnamen Piala Dunia dari tahun ke tahun itu pasti Jepang selalu memberi kejutan-kejutan baik kepada tim-tim kuat di Eropa ataupun di Amerika Latin. Jadi gaya bermain Tarkam seperti yang banyak diperbincangkan oleh netizen di media sosial tentu memang boleh dibilang salah satu kejutan dan tanda kutip ya, kejutan yang memang akan disuguhkan oleh timnas Jepang nantinya.
0: Oke. Dan salah satu negara yang patut diperhitungkan adalah Portugal, di mana lini tengahnya itu mewah sekali teman Pro 2. Oke, dan beberapa pemainnya kemarin itu merupakan yang juara Liga Champions untuk musim ini. Ini bagaimana melihat kekuatan Portugal? Karena selain untuk juara Piala Dunia, ada juga yang namanya ya seperti biasa lah perdebatan-perdebatan tentang GOAT juga nih. Bagaimana nih kamu melihat kekuatan Portugal untuk edisi kali ini?
1: Oke. Portugal seperti biasa salah satu yang difavoritkan untuk menjadi juara dalam turnamen 4 tahunan kali ini. Dan kalau kita lihat memang skuadnya khususnya di lini tengah ya, pemain-pemain yang punya kualitas, apalagi João Neves, Vitinha itu merupakan pemain-pemain yang kemarin juga sempat menjuarai Liga Champion.
0: Yeah.
1: Ditambah dengan Bruno yang saya kenal sendiri, pemain dari Manchester United,
0: yes,
1: baru mencetak rekor asis sepanjang masa di Premier League dengan 21 asis. Ini tentu menjadi angin segar untuk Cristiano Ronaldo.
0: Benar.
1: Jadi kalau butuh layanan umpan yang ciamik,
0: ada Bruno Fernandes.
1: Bisa merasakan gol-gol dan menambah pundi-pundi golnya.
0: Yeah.
1: Tentu ini menjadi menjadi satu hal yang menarik untuk dinantikan pada saat pertandingan.
0: Yeah.
1: Cuma nanti yang harus dilihat bagaimana kualitas daripada lini pertahanannya, termasuk juga bagaimana kesiapan dari penjaga gawang untuk bisa memastikan pertahanan juga tetap solid ketika lini depan untuk menyerang itu juga mereka bisa mumpuni untuk cetak banyak gol.
0: Oke, memang untuk skuad mereka kali ini benar-benar mewah dan luar biasa ya teman Pro 2. Tapi saya masih tetap dengan satu yaitu Argentina. Saya masih tetap dengan yang sama ya teman Pro 2, jangan marah. Ini bukan soal kekuatan siapa yang paling kuat, siapa yang paling banyak pemain bintangnya, tapi ini soal perasaan, soal hati, soal siapa yang pernah menjadi nomor satu yaitu Lionel Messi. Oke, ini saya berharap Argentina back to back lah untuk Piala Dunia kali ini. Karena dengan komposisi pemain yang kita lihat ya, pemain-pemain yang hampir semuanya itu yang berkontribusi di Piala Dunia edisi sebelumnya, dan juga banyak ditambah juga pemain-pemain muda nih teman Pro 2. Ini merupakan ya sesuatu yang bagus juga ya untuk timnas Argentina itu sendiri. Nah Petrus, ini diselenggarakan baru pertama kali di tiga negara berbeda nih, antara Amerika, Meksiko, kemudian Kanada. Nah, ada juga masalah geopolitik, bagaimana Irak juga harus masuk itu bermasalah. Ini bagaimana nih melihat kondisi-kondisi seperti ini? Apakah ini mencoreng yang namanya sportivitas dalam olahraga ya tentang geopolitik ini? Atau BPP melihat dengan kacamata yang berbeda?
1: sebenarnya banyak drama yang terjadi berkaitan dengan kondisi geopolitik di luar sana, dan itu sedikit banyaknya semakin mendekati dari perhelatan Piala Dunia yang digelar, salah satunya di Amerika. Ya, kalau kita mau membahas tentang bagaimana kondisi politik luar negerinya, ya kita sebenarnya kita nggak mau masuk ke sana. Cuman ya kita berharap buat pecinta sepak bola, baik yang di tanah air ataupun di seluruh belahan dunia manapun, penjuru dunia manapun, kita berharap perhelatan Piala Dunia ini bisa berjalan dengan lancar. Ada momen yang bisa kita banggakan lah, dibanding daripada tekanan-tekanan politik ataupun hal-hal yang justru mencederai daripada sportivitas dari permainan tersebut.
0: Oke, jadi ya kita harap ya, karena banyak sejarah yang terjadi dengan sepak bola itu bahkan bisa menghentikan perang nih teman Perdua. Ini betul. Merupakan sesuatu yang luar biasa ya, yang bisa dihadirkan oleh sepak bola itu sendiri. Nah, kita lepaskan dulu nih yang di luar-luar dulu nih. Kita balik lagi ke negara kita tercinta. Bagaimana kita di tahun-tahun kemarin ya, tahun lalu itu sangat optimis, tapi ya hasil akhirnya dikecewakan. Bagaimana nih pendapat Pepet melihat hal ini ya, dengan jumlah naturalisasi yang begitu banyak?
1: Untuk sepak bola tanah air, apalagi dilatih oleh pelatih baru John Hartman, salah satu pelatih yang pernah menangani timnas Kanada, kalau saya baca dan juga pernah mengorbitkan Alfonso Davies untuk masuk ke tim utama dari Kanada, saya melihat sebenarnya CV-nya bagus secara kepelatihan. Cuman memang banyak PR yang harus diselesaikan, khususnya daripada federasi sepak bola kita, PSSI, bagaimana tentang pembinaan usia muda, terus menjaga skuad yang ada ini untuk bisa dipatenkan, untuk diorbitkan pada perhelatan Piala Dunia 2030 mendatang. Karena apa yang udah kita tanam, tentu harus kita tuai di kemudian hari. Jadi jangan sampai dilepas, jangan sampai tidak mendapat kontrol yang maksimal, sehingga setiap pertandingan, setiap kualifikasi yang kita lewati, tentu ini harus menjadi ajang pembelajaran. Benar. Buat sepak bola kita untuk bisa berubah, bisa bertumbuh lagi menjadi yang lebih baik. Kita sih harapannya untuk pecinta sepak bola tanah air, pinginnya sih seperti itu dulu. Kalau untuk urusan masuk Piala Dunia, kita sebenarnya pingin, tapi biarlah itu menjadi bonus. Karena memang kita sebagai timnas, ditambah dengan kekuatan naturalisasi, ini menjadi suatu apa ya, atmosfer yang baru, wajah yang baru, supaya timnas kita tuh bisa dipandang minimal di Asia, kita bisa dipandang, baru kita bisa pantas untuk masuk ke kancah dunia.
0: Oke, wow, ini merupakan harapan kita semua ya teman Perdua, bagaimana kita bisa melihat bendera merah putih itu berkibar nanti di Piala Dunia nih teman Perdua. Oke, Petrus, terima kasih atas waktunya dan bincang kita di sore hari ini. Semoga ya harapan-harapan kita, semoga tim Inggris juga bisa melaju dengan mulus, dan Argentina juga melaju dengan mulus ya teman Perdua ya. Dan teman Perdua ya, kita akhiri dulu Deep Talk untuk edisi kali ini. So, Frankie juga harus pamit undur diri nih, karena sekarang sudah di pukul 18 lewat 58. See you next day part and bye-bye.

Halo teman Pro 2, selamat malam semuanya. Bersama Ayah di Jaga Malam, kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, GMNI Sika desak polisi tuntaskan kasus persetubuhan anak. Dilansir dari RRI.co.id, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Sika mendesak Polres Sika segera menuntaskan penanganan kasus dugaan persetubuhan terhadap anak yang telah dilaporkan sejak Desember 2022. Desakan tersebut disampaikan karena hingga pertengahan 2026 perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kepastian hukum. Kasus itu dilaporkan ke Polres Sika melalui laporan polisi pada tanggal 17 Desember 2022. Keluarga korban menilai proses penanganan perkara berjalan lamban dan minim informasi terkait perkembangan penyidikan. Informasi selanjutnya, Diskominfo menggarai fasilitasi nobar Piala Dunia FIFA 2026 melalui program bola. Dilansir dari RRI.co.id, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan memfasilitasi berbagai lembaga, komunitas, organisasi kepemudaan, sekolah hingga kelompok masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program Piala Bola Gembira TVRI. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Kepala Stasiun TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, bersama jajaran dengan Bupati Manggarai, Heribertus Geredus Lajanabit. Dalam pertemuan itu, TVRI menyampaikan panduan resmi penyelenggaraan nobar sebagai bagian dari pemanfaatan hak siar Piala Dunia FIFA 2026 yang dimiliki TVRI. Masih di Info Pro 2, TVRI NTT gandeng Pemkab Manggarai gelar nobar Piala Dunia gratis untuk masyarakat. Dilansir dari RRI.co.id, TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai akan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Pendopo Natas Labar Motang Rua, Ruteng, mulai dari fase grup hingga partai final. Dukungan terhadap pelaksanaan nobar tersebut disampaikan Bupati Manggarai, Heribertus Nabit, saat menerima audiensi Kepala TVRI Stasiun NTT beserta jajaran di ruang kerjanya pada Rabu 3 Juni 2020. Lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Bupati menyambut baik inisiatif TVRI yang menghadirkan siaran olahraga internasional yang dapat dinikmati masyarakat tanpa biaya. Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan dan memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat. Informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Piala Dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.

Halo teman berdua, kembali lagi bersama Ayah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sekarang kita sudah di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Jadi buat kamu yang penasaran, semoga nanti tepat di pukul 19.30 kita bisa terhubung dengan salah satu komunitas yang jauh sekali nih teman berdua di Surabaya. Semoga bisa ya, doakan teman berdua karena Ayah sedang berkoordinasi atau sedang menghubungi narasumber kita di malam hari ini. Dan kita akan nanti live di YouTube RRIND ya teman berdua. Jadi tetap stay tune dulu di 92.2 FM, berdua RRIND ya teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Teman produser, selamat malam. Kita masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Tadi sudah I spill ya, kalau kita akan ngobrol dengan narasumber kece di malam hari ini. Ada Salwa alia Ahmad nih, teman produser, selaku salah satu anggota UKM Saunggaling Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Widih, keren sekali teman produser. Langsung saja kita sapa di malam hari ini. Sudah ada Salwa yang bergabung dengan kita melalui Zoom ya, teman produser. Halo Salwa, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, lagi sibuk apa nih? Sepertinya sibuk sekali nih Salwa nih.
1: Sebelumnya maaf ya Kak, ini lagi pakai helmet sekalian soalnya.
0: Oke, aman. Iya, keren. Kegiatannya lagi sibuk ya. Apa akhir-akhir ini Salwa?
1: Ini Kak, kita penelitian-penelitian terus Kak, karena lagi ngurus UMKM juga dari kampus gitu Kak.
0: Widih, kalau boleh tahu Salwa semester berapa sekarang?
1: Kita baru Kak, hanya emang sudah dianjurkan untuk langsung terjun ke penelitiannya, semester 4.
0: Widih, menarik nih teman Pro 2. Nah, karena kita penasaran nih mengenai unit kegiatan mahasiswa yang ada di Saunggaling di Surabaya nih. Kalau boleh tahu nih kegiatan apa saja yang bisa yang biasanya dilakukan nih Salwa?
1: Kalau Saunggaling itu tuh salah satu perguruan pencaksilat di Surabaya ya Kak. Hanya kalau semisal di lingkup kampus itu dia masuk ke dalam UKM-nya, unit kegiatan mahasiswa.
0: Oke.
1: Itu kurang lebih memang kegiatan latihan pencaksilat pada umumnya, persiapan lomba dan event-event gitu Kak. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke. Nah, berarti Salwa bergabung karena memang basicnya Salwa ini sebelumnya atlet pencaksilat ya, makanya bergabung nih teman Pro 2. Menarik nih. Dan menurut Salwa, bagaimana unit kegiatan mahasiswa Saunggaling ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minat mereka?
1: Kalau dari UKM Saunggaling sendiri ya, itu memang emang wadahnya sih Kak, karena memang mayoritas mahasiswa UNTAK itu bukan hanya akademik aja ya, jadi ada non-akademiknya. Jadi semisal kalau yang seperti saya ini, yang basic-basic silat itu memang wajib sih ikut, karena memang dia benar-benar memfasilitasi dari awal latihan sampai emang, sampai bahkan kita dapat medali pun itu difasilitasi dari kampus bahkan dari UKM-nya. Jadi double fasilitasnya Kak.
0: Oke, keren. Kalau boleh tahu di Universitas 17 Agustus 1945 ini nih ada jurusan apa aja nih Salwa? Saya penasaran.
1: Jurusan ya Kak? Saya tidak terlalu hafal. Jadi kalau untuk saya sendiri kan FEB itu paling akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, ya basic lah. Hukum. Hanya kalau untuk keseluruhannya tidak hafal sih Kak. Banyak soalnya.
0: Oke, gitu ya. Oke. Dan kalau UKM Saunggaling ini khusus si Saunggaling. Saunggaling ini emang khusus yang di seperti atlet-atlet bela diri pencak silat begitu ya?
1: Betul Kak, dia emang khususnya di situ.
0: Oke, berarti kalau UKM-UKM yang lain Salwa tahukah yang ada di Universitas 17 Agustus ini?
1: Kita ada berapa UKM ya Kak? 34 atau berapa?
0: Oh.
1: Puluhan ya Kak, banyak itu bukan hanya non-akademik. Itu memang banyak kok, akademik juga ada. Kayak yang seperti barusan saya kegiatan baru selesai ini memang ada UKM untuk penelitiannya Kak.
0: Oh, khusus
1: itu
0: penelitian.
1: Dia udah benar-benar sesuai sama golongannya masing-masing, akademik, non-akademik, terus ada lagi satu kategorinya itu lupa Kak.
0: Nah, oke. Tapi menarik ya, ini banyak sekali, berarti ada 30-an nih teman Pro 2. Oke, selama bergabung nih Salwa, bakat atau kemampuan apa yang paling berkembang dalam diri Salwa sendiri nih?
1: Kemampuan?
0: Iya, bakat kalau, dan kemampuan.
1: Oh ya, kalau bicara sekarang ya, kemampuan saya itu kalau untuk akademik ya itu tadi, kembali lagi juga gabung ke Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, HIMAEP. Terus ya itu kalau untuk bahas akademiknya, organisasi-organisasi kampus. Terus kalau untuk non-akademiknya itu tadi Kak, UKM Saunggaling. Hanya kalau untuk saya lebih condong ke non-akademiknya.
0: Oke, berarti
1: menyorot ke akademiknya Kak.
0: Oke, berarti dalam diri Salwa nih apa yang ada yang bertambah Kak ketika sebelum bergabung di UKM atau sesudahnya? Adakah hal yang berbeda? Oke, apa itu Salwa?
1: Memang lebih dikenal, enak.
0: Oh. Wajar memang ya, kita kan harus sering gitu, memang satu biar dikenal, relasi lagi begitu kan.
1: Iya kak, soalnya kan istilahnya orang yang dibilang nama naik tuh kak. Jadi itu salah satunya.
0: Oke, oke.
1: Kita dari korporat juga tuh kak, jadi pada saat kita terjun ke UKM, kita ikut lomba, kita menang, dan kita tuh ada satu benefit dari kampusnya, kita diposting di akun resmi Untak Surabaya itu.
0: Okay.
1: Jadi otomatis dilihat semua mahasiswa, bahkan alumni dan tendik-tendik gitu, civitas akademiknya itu kak.
0: Wih, keren. Oke, berarti seru sekali nih sepertinya ya, Salwa Asmat nih. Dan disclaimer ya teman produ, si Salwa nih dari ND teman produ. Cuman dia kuliahnya di Surabaya. Dia juga salah satu anak ND yang keren nih, bisa keluar dan berprestasi juga, luar biasa. Oke, Salwa, adakah pengalaman atau momen yang paling berkesan selama menjadi bagian dari UKM Saunggaling sendiri?
1: Terakhir kak, saya bisa terakhir itu yang kemarin pertandingan di Jakarta sama Pasuruan. Setidaknya bisa bawa nama ND juga atau kak di kancah nasional. Soalnya itu kan bukan hanya bawa bukan hanya bawa nama kampus. Di situ kan kita juga memperkenalkan, saya dari asal saya dari ND, benar-benar saya memperkenalkan ND itu di ini, di kemarin event saya di Jakarta terakhir.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya Pak Dewan Juri yang istilahnya sudah nasional lah, tahu gitu, ada lah Flores katanya.
0: Oke, keren. Berarti nih menarik sekali ya Tabang Pro 2. Dan UKM Saunggaling sendiri nih Salwa, adakah strategi khusus atau program-program khusus yang bisa mendorong anggotanya untuk tetap kreatif, aktif, dan percaya diri di tengah kesibukan kuliah? Ini mungkin tanpa menunggu ada pertandingan, mungkin adakah program-program yang rutin dilaksanakan atau bagaimana?
1: Kalau untuk program rutin itu kak, paling latihan sih kak. Kita nggak sampai yang bikin seminar-seminar gitu kak.
0: Okay.
1: Kecuali pada saat kita ke MB itu kita buka bazar, kayak buka posko, itu untuk open recruitment gitu kak. Open recruitment, ada anggota dari mahasiswa baru bisa ikut daftar bersama kita. Nah di situ nanti kita menunjukkan kelebihan dari UKM kita. Jadi kalau untuk buat seminar setiap periodenya atau setiap itunya dari UKM Saunggaling tuh nggak. Jadi tidak kak.
0: Oke.
1: Jadi pada saat PKKMB dulu kita baru memperkenalkan UKM Saunggaling itu seperti apa.
0: Oke, keren ya teman Pro 2. Jadi begitu. Tapi nih Salwa, kita akan lanjut ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Ayah di CLBK, cerita langsung bersama komunitas.
2: Kenapa kita gampang tersentuh kalau melihat real sedih? Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hey teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah masih dicerita langsung bersama komunitas. Dan Ayah juga mau mengajak kamu semua, kamu bisa mendengarkan kita bukan hanya melalui terestrial ya teman Pro 2, tapi kamu juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya cukup mudah, kamu bisa download melalui Play Store ataupun App Store yang ada di HP kamu. Kemudian kamu tinggal login melalui email kamu. Setelah itu, selain RRI Digital, kita juga live di YouTube RRI. And deh teman Pro 2 juga bisa lihat kita di sana. Boleh juga tinggalkan komentar teman Pro 2 di YouTube kita. Selain itu juga mau tanya-tanya boleh di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Tapi buruan ya teman Pro 2, karena waktu kita sudah tidak lama lagi. Kita masuk di segmen terakhir nih bersama dengan narasumber kita, ada Salwa. Halo Salwa.
1: Halo Kak.
0: Oke, Salwa, kita lanjut ya. Kakak mau kasih games cepat nih. Kamu tinggal pilih aja jawaban dari pertanyaan yang kakak sampaikan nih. Yang pertama, Salwa, tampil di depan banyak orang atau menjadi ketua panitia acara besar?
1: Tampil di depan banyak orang, Kak.
0: Oke, kenapa tuh? Alasannya?
1: Karena kalau untuk jadi panitia, kalau untuk meng-backup semua anggota itu agak susah. Karena kembali lagi, setiap anggota itu punya karakteristik masing-masing. Dan di situ saya agak susah menyesuaikan diri. Apalagi saya kan dari ND. Dan terus otomatis membackup semua teman-teman yang dari Jawa sini itu agak susah.
0: Okay.
1: Salah satunya dari komunikasi. Jadi mending tampil saja, menunjukkan kreativitas saya tuh seperti apa di depan banyak orang.
0: Oke, keren ya teman Pro 2, menarik ya. Selanjutnya, punya banyak ide tapi sulit dieksekusi atau sedikit ide tapi selalu terlaksana?
1: Sedikit ide selalu terlaksana.
0: Iya, pasti ya. Kalau misalnya banyak ide tapi tidak dieksekusi, untuk apa? Dia hanya ada di sini doang, teman Pro 2, di kepala doang, tapi tidak terlaksana. Saya juga setuju nih. Iya, benar sekali. Dan selanjutnya nih, belajar keterampilan baru setiap bulan atau memperdalam satu bakat hingga menjadi ahli?
1: Memperdalam satu bakat hingga menjadi ahli.
0: Oke, kenapa tuh alasannya?
1: Kembali lagi Kak, kalau bicara progres latihan saya kan setiap hari mungkin ada turun naiknya atau Kak, siklusnya. Jadi itu setiap kali, kalau bicara UKM ya, progres latihan kan setiap kali kan pasti turun naik, tidak selalu di atas.
0: Okay.
1: Jadi itu mengasah itu dengan cara latihan setiap hari agar memang dari sayanya sendiri tuh ada peningkatan. Ketika ada event-event itu tadi buat hal yang paling baik lah.
0: Okay.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti Salwa ini lebih fokus memperdalam satu bakat ya. Apakah Salwa pernah sedikit tertarik dengan keterampilan lain, misalnya di luar dari Pancasilat atau bela diri? Pernah tidak tertarik misalnya contohnya apa ya, menjadi UKM-UKM lain begitu, di olahraga lain begitu?
1: Kalau UKM lain tidak ada sih Kak, kalau untuk bahas non-akademik tidak ada sih kalau dari UKM lain. Kalau untuk bahas organisasi kemahasiswaan, iya ada, himpunan mahasiswa gitu.
0: Oh yang tadi
1: disitu
0: ya?
1: Memang selalu menjadi si humasnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih Pak, Kak paling.
0: Tapi kalau non-akademik tetap di bela diri ya, number one ya, tidak mau ke yang lain, ke renang contohnya gitu. Atau ke volley gitu enggak ya Salwa?
1: Oh tidak Kak.
0: Oke. Oke deh, terakhir Salwa, apa pesan yang bisa Salwa sampaikan nih untuk anak muda di ND ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih ragu bergabung dalam organisasi atau komunitas karena merasa belum memiliki bakat yang menonjol gitu, mungkin ada yang disampaikan?
1: Paling kalau untuk kakak-kakak di ND atau di, pokoknya semua lah, semua mahasiswa, kalau ada bakat dalam diri mending ikut bergabung ke dalam organisasi, karena setidaknya itu kan mencari jati diri, relasi juga kan. Itu bahasa basicnya. Hanya kan kalau positifnya kan bisa meningkatkan keterampilan diri juga sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Jadi tidak sih gitu loh hidupnya.
0: Setuju. Jadi tidak
1: stuck di, setidaknya ada peningkatan lah. Kalau memang tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri dulu. Kan dari awal, harus dari dasarnya.
0: Oke, keren-keren. Setuju sekali ya teman Pro 2, itu pesan dari Salwa. Dan harapannya untuk diri Salwa sendiri nih, bagaimana harapan kedepannya?
1: harapannya ya. Ya mungkin menyelesaikan kuliah dengan secepatnya ya. Tetapi dalam proses itu juga harus ada peningkatan progres latihan, karena memang belakangan ini sibuk, lebih sibuk ke jadwal kuliah dibanding latihan. Saya rasa memang kalau untuk harapannya lebih meningkatkan porsi latihannya dengan memang tidak melupakan sebagai tidak melupakan tugas sebagai seorang mahasiswa sih. Jadi balance 50-50 antara organisasi sama kuliah.
0: Oke, gitu. Semoga ya tercapai harapannya, resolusi di tahun ini bisa balance nih, 50-50 nih, tidak condong kemana-mana. Menarik sekali ya, insyaallah semoga next kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di cerita langsung bersama komunitas, karena masih banyak yang mau Aya ulik-ulik lagi nih teman Pro 2, tapi karena memang waktu kita dibatasi waktu, tidak bisa lama-lama ya teman Pro 2. Jadi next mungkin kedepannya kita akan ngobrol dengan insyaallah di lain kesempatan. Dan buat teman Pro 2, terima kasih banyak sudah membersamai kami di cerita langsung bersama komunitas, tapi tetap harus bersama karena setelah ini kita akan relay Pro 2 Indi Jakarta. Sobat teman Pro 2, Cahya, saya Cahya pamit dulu dari CLBK. Bye teman Pro 2.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

mikirin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Pro Indi. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

kalian tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, saya mau mengajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Hello We Are Coming Back, penyanyi dari Gundal Lowok Waru, teman Pro 2. Jadi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen nih, ada Gundal Lowok Waru, untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personel band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kitsch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan ikhlas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin. Widih, keren banget ya teman Pro 2. Mari kita sama-sama mendengarkan lagunya.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

Halo teman Pro 2, back again bersama Ayah. Kita sudah masuk di cerita penutup hari nih teman Pro 2. Dan sudah ada yang bergabung, teman setia Pro 2 nih pastinya, pendengar setia kita. Ada siapa lagi kalau bukan ada Kak Melati dari Anggrek. Padahal nih masih mau opening cerita penutup hari ya teman Pro 2, tapi sudah ada yang memberikan kata-kata motivasi di malam hari ini ataupun isi hati, sepertinya isi hati ya. Mungkin langsung aja kita baca nih teman Pro 2 dari Kakak Melati di Anggrek. Nanti kalau suatu hari kamu lelah dengan semua hal yang membuat kamu bahagia di sana, kamu boleh pulang kepadaku sekali lagi. Bukan sebagai seseorang yang harus menjelaskan segalanya, bukan juga sebagai seseorang yang harus berpura-pura kuat. Datanglah apa adanya dengan segala lelah yang kamu bawa, dengan mata yang mungkin sudah terlalu sering menahan air mata, dan dengan hati yang mungkin sedang kehilangan arah. Kalau nanti tidak ada lagi bahu untuk bersandar, tidak ada lagi pelukan untuk menenangkanmu setelah hari yang panjang, aku ingin kamu tahu bahwa aku pernah menjadi rumah yang tidak pernah benar-benar mengunci pintunya untuk kamu. Jika hidup sedang terasa terlalu berat untuk kamu hadapi sendirian, aku masih bersedia kok duduk di samping kamu dalam diam, mendengarkan semua hal yang tidak mampu kamu ceritakan kepada siapapun. Karena anehnya, setelah semua yang terjadi, setelah semua kekecewaan yang pernah singgah, aku tidak pernah berharap kamu merasakan hal yang sama. Yang aku inginkan hanya satu, semoga dunia tetap lembut kepadamu. Dan jika suatu hari dunia gagal melakukannya, aku harap kamu ingat bahwa pernah ada seseorang yang tetap ingin memeluk semua bagian darimu, bahkan ketika orang lain hanya mencintaimu saat kamu baik-baik saja. Wah, ini benar-benar puitis ya teman Pro 2, keren banget nih dari Kak Melati di Anggrek. Terima kasih banyak Kak Melati sudah memberikan motivasi untuk seseorang nih sepertinya, atau isi hati nih. Semoga baik-baik aja hubungannya Kak Melati dengan someone ya. Dan juga untuk teman Pro 2 yang mau bergabung boleh banget di WhatsApp Pro 2 di 082 1476 50422. Next kita ke lagu teman Pro 2, Jatuh Pelan dari Andin.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

teman berdua, setelah tadi kita mendengarkan batas senja ketakutanku. Wah, ketakutanku. Kamu takut apa nih, teman berdua? Kalau misalnya ditanya nih, kamu lebih takut mana? Lebih takut gak pegang satu harian atau gak punya uang makan seminggu ke depan? Nah, kamu takut mana nih, teman berdua? Boleh banget ya kamu jawab pertanyaan ayah di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Dan kita tinggalkan dulu ini, kita balik ke cerita penutup hari teman Pro 2 untuk topik di malam hari ini, ataupun pembahasan kita mengenai prinsip yang perlu kamu terapkan agar tercipta healthy relationship. Wow. Jadi ya teman Pro 2, jika kami ingin menciptakan hubungan yang sehat, maka kamu perlu menerapkan beberapa prinsip yang dapat memberikan pengaruh baik di dalam hubungan nih teman Pro 2. Dengan begitu kamu bisa menghindari hal-hal yang bisa menghancurkan hubungan asmara kamu. Sebab hubungan yang sehat juga akan memberikan dampak yang positif untuk kamu dan hidupnya. Kamu pun dapat secara mental kesehatan karena jauh dari stres, curiga, dan juga cemburu serta overthinking pada pasangan. Jadi beberapa prinsip bisa nih kamu terapkan dari idntimes.com teman Pro 2. Ini ayah ambil sumbernya dari situ. Yang pertama, kamu harus menghargai batasan dan privasi pasangan kamu. Nah ini maksudnya gimana nih, menghargai batasan dan privasi pasangan kamu? Nanti kita akan bahas ya teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini. Kita akan putarkan lagu Remuk ya, dari salah satu pendengar Pro 2 yang sepertinya malam hari ini beliau sedang ingin mendengarkan lagu Remuk ya, dan dia adalah Kakak Zulia di Jakarta. Oke deh, ini dia lagu Remuk spesial untuk Kakak Zulia.

teman-teman produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Eh, kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Indo, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih membahas bagaimana nih supaya kita punya prinsip agar tercipta sebuah hubungan yang sehat. Tadi yang pertama sudah spill judulnya, menghargai batasan dan privasi pasangan kamu. Jadi nih teman Pro 2, ataukah kamu awal hubungan mulai retak biasanya karena rasa kepo yang berlebihan terhadap pasangan teman Pro 2, terutama hal-hal yang menyangkut privasinya, di mana dia sudah mengatakan bahwa dia belum siap untuk bercerita atau berbagi privasinya tersebut, namun kamu tetap melanggarnya atau mencari tahu nih teman Pro 2. Jadi jangan lakukan itu jika kamu ingin menciptakan hubungan yang sehat dengan pasangan kamu. Jagalah privasinya dengan tidak terus bertanya atau mencari tahu secara diam-diam. Misalnya nih dengan mengecek ponsel pasangan kamu secara diam-diam tanpa sepengetahuannya, bertanya kepada sahabat terdekatnya atau anggota keluarganya, itu jangan deh teman Pro 2. Percayalah, hal tersebut hanya akan menghancurkan kepercayaan pasangan kamu. Selanjutnya, tidak memendam masalah di dalam hati. Kalau kamu sudah punya pasangan, kenapa harus dipendam dalam hati, teman Pro 2? Harus berbagi ya dengan pasangan kamu. Biasakanlah untuk tidak memendam apa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu. Mau itu rasa cemburu, curiga, ataupun ketidaksukaanmu atas sikapnya yang menyakiti kamu. Jangan selalu mengabaikan perasaan kamu sendiri ya, teman Pro 2, hanya demi menjaga hubungan asmara kalian. Karena semakin kamu menumpuknya, maka akan semakin membuat overthinking, benar nggak? Hilang rasa percaya pada pasangan juga, hingga membuat lelah secara mental. Wow, ngeri ya dampaknya teman Pro 2. Jadi saat kamu merasa ada masalah yang harus diselesaikan, terutama yang menyangkut pasangan kamu, terapkanlah prinsip kejujuran dengan segera menyampaikannya kepada pasangan kamu. Dengan cepat membahasnya, maka kamu menghindari konflik yang berkepanjangan. Karena semakin kamu diam, maka akan semakin memperlebar pikiran negatif kamu kepada pasangan teman Pro 2. Jadi jangan lakukan itu, karena kamu bisa menciptakan hubungan yang sehat dengannya. Jangan disimpan teman Pro 2.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk. Duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pamungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Wow, harus berapa kali teman produa kita harus saling memaafkan. Ya, buat kamu-kamu yang jenuh akan hubungan seperti itu, mungkin langsung bisa berpikir kritis ya, mengambil tindakan dan mencari solusi. Apakah kamu akan selalu bertahan untuk saling memaafkan atau bagaimana? Nah, kita mesti lanjut topiknya ya teman pro 2, mengenai prinsip agar terciptanya hubungan yang sehat. Nih selanjutnya, mengatasi rasa jenuh secepat mungkin agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan. Nah ini buat kamu-kamu teman pro 2, pasti rasa jenuh itu akan selalu ada, akan selalu muncul dalam sebuah hubungan. Dan ini kamu harus cepat mengatasinya. Kenapa? Karena nanti bisa mengganggu hubungan kamu dan pasangan kamu teman pro 2. Apalagi jika hubungan asmara kamu terbilang sudah lama ya dengannya. Nah penyebabnya pasti bisa bermacam-macam. Bisa karena kejutan dari pasangan yang mulai berkurang, atau kesibukan masing-masing yang terkadang membuat kalian jarang bertemu, atau justru bertemu setiap hari hingga tidak ada waktu untuk me time karena selalu bersama pasangan teman pro 2. Jadi hal tersebut bisa menjadi pemicu rasa jenuh di dalam hubungan asmara kamu, baik jenuh kepada pasangan maupun jenuh karena hubungan yang mulai terasa datar dan hambar. Nah untuk itu teman pro 2, kamu perlu menerapkan prinsip untuk tidak memupuk rasa jenuh yang ada berlarut-larut lama di dalam diri kamu sendiri. Segera selesaikan dan atasi rasa jenuh tersebut agar kamu bisa menciptakan healthy relationship. Jangan biarkan rasa jenuh mengganggu keharmonisan hubungan asmara kamu dengan pasangan. Bicarakanlah kepada pasangan jika memang kamu butuh me time, atau bicarakanlah jika ada rasa yang mengganjal mengenai sikap atau perilaku pasangan, atau bicarakan jika kamu mulai jenuh. Langsung aja jujur teman pro 2. Jadi jelaskan kepada pasangan kamu hal-hal positif yang bisa didapatkan dari me time dulu, atau kita ganti pola dulu, atau kita harus cari strategi baru dulu biar rasa jenuh itu hilang, begitu teman pro 2. Jadi ini berlaku untuk kamu-kamu ya, punya pasangan yang benar-benar sudah sefrekuensi dan pasangan yang sehat ya. Karena biasanya kalau begini ini agak berbahaya, karena bisa jadi pasangan kamu salah paham teman pro 2. Bisa jadi nih perempuannya atau pasangan kamu yang perempuan nih langsung overthinking ketika kamu katakan seperti itu. Nah nanti ujung-ujungnya dia selalu mencari kesalahan kamu, seperti iya karena kamu jenuh kan makanya kamu balas chatnya lama, iya karena begitu-begitu. Jadi pastikan kamu punya strategi untuk mengatakannya, dan kamu harus benar-benar pahami karakter pasangan kamu teman pro 2.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut pembahasan kita di malam hari ini. Bagaimana cara kamu bisa mempunyai prinsip agar tercipta hubungan yang sehat ya, teman Pro 2. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana bisa mengatasi rasa jenuh cepat mungkin agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan. Selanjutnya, teman Pro 2, tidak membiarkan konflik berlarut-larut. Nah, ini juga penting sekali ya. Kenapa? Karena konflik dalam suatu hubungan bisa terjadi dan wajar saat itu kamu alami. Namun bukan berarti kamu membiarkan konflik tersebut dengan tidak langsung menyelesaikannya, teman Pro 2. Jangan pernah merasa gengsi atau malu untuk membahasnya duluan jika memang pasanganmu misalnya memilih untuk diam atau mengabaikanmu karena merasa kesal akibat konflik tersebut. Walau seperti itu, kamu tidak perlu melakukan hal yang sama kepadanya ya. Jangan kedepankan ego kamu jika kamu tidak mau konflik tersebut semakin melebar atau menggerogoti keharmonisanmu. Aduh, jangan sampai, teman Pro 2. Jadi kalau kamu ingin menciptakan healthy relationship, maka kamu perlu menerapkan prinsip untuk tidak membiarkan konflik yang terjadi di dalam hubungan asmara kalian bersemayam terlalu lama. Tanganilah konflik tersebut dengan baik dan dewasa demi hubungan kalian yang lebih harmonis lagi.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, next teman Radio, ini terakhir ya buat kamu-kamu, harus punya prinsip agar tercipta healthy relationship ya, yaitu berusaha mencari jalan tengah dan berkompromi saat ada masalah berdua. Mengalah memang baik dalam hubungan asmara agar masalah yang ada tidak semakin meluas dan cepat terselesaikan. Namun teman berdua, bukan berarti harus kamu yang selalu mengalah atau pasangan kamu yang melakukannya. Dimana kamu tahu kamu atau pasanganmu harus selalu menang karena merasa benar. Kamu harus menerapkan prinsip untuk mencari jalan tengah dan berkompromi agar tidak saling menyakiti satu sama lain akibat permasalahan yang ada. Selesaikan masalah tersebut dengan mencari jalan yang sama-sama merasa puas nih, dimana kamu dan pasangan sama-sama saling setuju akan keputusan yang diambil. Dengan begitu tidak akan ada rasa kesal yang tersimpan karena keputusan yang merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan prinsip tersebut teman perdua, maka kamu bisa menciptakan healthy relationship dengan pasangan kamu. Ciptakan relationship yang sehat demi dirimu, pasanganmu, dan hubunganmu ke depannya. Demi dirimu dan pasangan adalah agar sama-sama saling menikmati hubungan dengan rasa nyaman tanpa ada salah satu yang mendominasi atau mengedepankan ego di dalam hubungan asmara yang terjalin. Sedangkan untuk hubungan kalian tentunya agar menjaga keharmonisan dan menjaga hubungan menjadi lebih awet hingga ke depannya teman berdua. Oleh karena itu kamu perlu menerapkan prinsip yang tadi sudah saya sampaikan ya, agar tercipta healthy relationship. Dan ini adalah informasi terakhir yang bisa saya sampaikan untuk kamu-kamu semua teman berdua. Selanjutnya kamu akan masuk ke jazz musik, di mana kamu akan mendengarkan musik-musik sampai pukul 24 tengah malam nanti. Ayu juga sudah menyiapkan nih lagu-lagu terbaik di malam hari ini. Semoga kamu enjoy di malam hari ini teman Pro 2. Diawali dari Feby Putri dengan judul Rantau.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: jadi.
1: Hai teman-teman Pro 2, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Kepulauan Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 7 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Aya dan rekan saya Kenny Seja serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Hey, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.

teman-teman, kamu tahu tidak? Gerakan Pramuka atau Kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923. Nah, baru tahu kan? Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan Pramuka yang meliputi Pramuka Siaga usia 7-10 tahun, Pramuka Penggalang 11-15 tahun, dan Pramuka Penegak usia 16-20 tahun, serta Pramuka Pandega 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kuartir, dan Majelis Pembimbing. Pada prakteknya, kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentuk watak, membentuk akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Teman perjuangan saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Pro 2, yeay, selamat pagi, bangun pagi, tarik nafas yang dalam dan siapkan energi terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Karena hari ini kita bakalan mulai minggu yang baru dengan semangat yang baru juga. By the way teman Pro 2, kamu ditemani sama Putri Sene, kita sudah di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Semoga nih teman Pro 2, semua rencana kamu di hari ini berjalan lancar, hati kamu tuh tetap positif dan juga langkah kamu tuh makin mantap nih menuju target yang kamu mau. Dan pastinya teman Pro 2, kamu balik lagi di siaran terestrial kami 92,2 FM dan kamu juga bisa dengarkan kami di streaming melalui rri.co.id dan juga yang paling keren bisa melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa teman Pro 2, Spada bakal temani kamu dengan informasi Kepo Time, terus bakal dilanjut dengan FYP atau Flores Your Playlist, dan juga ada informasi Pro 2 Spot, ditutup dengan kebersamaan kita di Obras Nanti, obrolan Spada bersama narasumber yang paling keren di pagi hari ini teman Pro 2. Tetap di sini ya, karena kita sudah di Kepo Time nih, dan kita bakal bahas info yang bukan cuma menarik tapi juga penting nih buat kehidupan kita semua. Jangan sampai kamu berpindah-pindah ya, kamu tuh jangan sampai tidak setia, harus setia di sini. Karena pagi ini kita bakal bikin kamu tuh makin sadar nih kalau bumi kita tuh ternyata lagi bercerita nih ke kita. Oke, teman Pro 2, kita kan di hari ini jatuh di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 kan ya. Ternyata tuh setiap tanggal 8 Juni tuh dunia memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day yang ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa teman Pro 2. Tujuannya tuh sederhana tapi penting sekali, mengingatkan kita bahwa laut itu bukan cuma pemandangan yang indah atau mungkin juga tempat hiburan, tapi sumber kehidupan utama dari manusia. Dari air hujan, udara yang kita hirup, sampai makanan yang kita makan, semuanya tuh punya hubungan besar nih dengan laut. Bahkan nih, lebih dari separuh oksigen di bumi itu juga dihasilkan oleh laut, teman Pro 2. Keren sekali kan?
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Okay, teman Prajua, kita balik lagi dengan Hari Laut Sedunia yang jatuh tepat di tanggal 8 Juni. Hari ini, teman Prajua, laut itu tuh ibarat mesin kehidupan bumi. Dia tuh mengatur cuaca, mengatur juga iklim, sampai jadi rumah nih bagi jutaan makhluk hidup. Selain itu, teman Prajua, laut juga jadi sumber makanan baik lebih dari 1 miliar orang di dunia. Kamu bisa bayangkan tidak? Miliaran orang di dunia nih teman Prajua, dan jutaan orang juga bekerja di sektor kelautan. Tapi sayangnya nih, laut kita tuh lagi tidak baik-baik saja ya teman Prajua ya. Polusi makin meningkat, penangkapan ikan berlebihan tuh terjadi terus, dan banyak ekosistem laut yang rusak. Dan ini kalau terus dibiarkan, bukan cuma laut yang rugi, tapi justru kita semua yang juga kena dampaknya.

yang sukses memenangkan Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih. Jadi juara Piala Dunia sebagai pemain itu sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih jarang terjadi, teman Pro 2. Juara sebagai pemain lalu mengulanginya sebagai pelatih. Dan dalam sejarah hanya ada 3 orang. Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, dan Didier Deschamps. Mereka bukan cuma paham cara bermain, tapi juga paham cara memimpin. Sebagai pemain, mereka merasakan tekanan di lapangan. Tapi sebagai pelatih, mereka mengatur semuanya dari luar. Dua peran, satu pemahaman. Dan itu tidak mudah, teman Pro 2. Dari mereka kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal kemampuan, tapi juga tentang pengalaman dan cara melihat permainan dari sudut pandang yang berbeda. Dan mungkin dari situlah seorang legenda benar-benar terbentuk.

nomor 2, fakta yang cukup bikin kita mikir adalah sekitar 90% populasi ikan besar di laut sudah berkurang. Dan setengah terumbu karang di dunia juga sudah mulai rusak nih. Dan ini bukan angka yang kecil teman Pro 2, ini tanda bahwa laut kita tuh sedang butuh bantuan. Kalau laut terus rusak, dampaknya tuh bisa ke makanan, ekonomi, bahkan ke iklim global. Jadi sebenarnya nih, menjaga laut itu tuh bukan pilihan tapi memang keharusan dalam diri kita sendiri. Apalagi nih teman Pro 2, di tanggal ini, hari ini Senin 8 Juni 2026, ayo kita lebih aware nih terhadap laut, dimana kita bukan hanya menikmati keindahan tapi laut tuh punya peran yang begitu besar.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya berdampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

Oke, teman berdua, kita balik lagi di Kepo Time, masih membahas hari laut sedunia nih. Di tahun ini ya teman berdua, temanya itu adalah reimagine. Jadi kamu bisa bayangkan ya, ini artinya membayangkan kembali. Dan artinya juga kita diajak untuk mengubah cara kita melihat laut, bukan lagi sebagai tempat buang sampah atau mungkin eksploitasi, tapi sebagai bagian dari hidup kita yang harus dijaga. Mulai dari hal kecil nih, kurangi sampah plastik, terus juga lebih bijak nih untuk konsumsi ikan, dan tentunya peduli kebersihan lingkungan sekitar. Karena ya teman produa ya, laut bukan jauh dari kita, tapi laut itu ada di setiap nafas kita. Oke, itu dia tadi di Kepo Time. Semoga bikin kamu makin sadar dan makin sayang ya sama bumi kita, terutama sama laut yang jadi sumber kehidupan. Tetap semangat jalani hari Senin ini. Jangan lupa selalu tersenyum, dan sampai jumpa lagi di Kepo Time edisi berikutnya. Dan teman produa, tetap di sini karena sesaat lagi akan ada Flourish Your Playlist.

0: Bintang Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman Prajua, welcome back di 92.2 FM teman Prajua. Setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Hari Laut Sedunia, kita ke Flores Your Playlist. Iya, benar sekali teman Prajua, benar sekali. FYP, kamu bisa gabung bersama kami di 92.2 FM melalui WhatsApp ya teman Prajua, di 08214765042. Teman Prajua bisa langsung hubungi saya di situ atau tinggalkan pesannya, mau lagu apa, salamnya buat siapa. Langsung nanti saya bakal bacakan dan juga putarkan di sini di pagi hari ini teman Prajua. Mungkin buat kamu-kamu yang lagi mempersiapkan diri untuk berangkat kerja, untuk berangkat ke kampus, bisa dengarkan kami ya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa langsung di-download di Play Store dan juga di Google App Store. Oh, maksudnya di Play Store dan App Store ya. Kok saya bisa bilang Google Play Store nih? Kayaknya saya harus sarapan dulu nih sebelum menyapa kamu kembali. So, sebelum saya menyapa kamu kembali, siapkan playlist lagu kamu yang mau kamu request dan juga siapkan salam paling manis buat orang-orang yang paling kamu sayangi di pagi hari ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke, teman Pro 2. Putri masih terus tunggu kalian gabung di WhatsApp Pro 2 ya, tentunya di 082147650422. Sudahkah kalian menyiapkan lagu favorit untuk diputarkan? Atau masih menunggu playlist yang saya hadirkan untuk temani kamu di pagi hari ini? Atau apapun itu ya, penting kita tuh di pagi hari ini bersenang-senang dan penuh rasa semangat dalam diri kita untuk memulai hari, apalagi hari Senin, penentu untuk kita beraktivitas selama seminggu ke depan. So Putri mau kamu enjoy terus di sini, kamu have fun terus dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 ya, seperti yang saya bilang, habis FVP akan ada Pro 2 Spot, habis Pro 2 Spot akan ada Obras Obrolan Sepada bersama narasumber. Jadi kamu harus pantengin terus pada sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Prodo FMND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

jawa dengan bye teman berdua, tapi bukan bye buat kamu ya, bye buat orang-orang toksik. Apalagi di pagi hari ini kita harus usir-usir dia, hus-hus-hus pergi sana kamu, karena kamu tidak bisa membuat hari saya menjadi buruk ya, karena saya sudah menanamkan ke dalam diri saya untuk selalu semangat di pagi hari ini, apalagi nih hari Senin. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin belum bangun, aduh keterlaluan kamu, kamu keterlaluan, kamu bahkan kamu tuh kalah sama ayam yang sudah bangun dari pukul 5 tadi tuh. Oke, kita masih di FYP teman berdua. Kamu masih diberi kesempatan untuk request lagu di sini dan juga kirim-kirim salam buat orang-orang tersayang di WhatsApp berdua di 0821 476504 22.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Hola teman Pradua. Oke, kita harus menutup kebersamaan kita di FYP Flores Share Playlist untuk edisi hari ini teman Pradua. Tapi jangan dulu beranjak dari 92,2 FM, karena Putri terus menemani kamu sampai di pukul 10 pagi. Sesaat lagi juga akan ada informasi Pro 2 Spot. Jadi enjoy terus di 92,2 FM Pro 2.

0: Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.